dan kaman de la san to ma tu sa prung aro ram je la mu yo ro di yo ram hame chimra de ze dan sam hame chimra de ze dan sam to be dan kaman de la san to be dan kaman